Kedua, hari Minggu harus produktif gak sih? Gak apa-apa kali ya bangunnya agak siang, sarapannya santai, nonton, rebahan. Tapi ya, produktif itu gak selalu berarti harus menyelesaikan banyak pekerjaan sih. Istirahat tuh juga punya manfaat loh. Kayak dari Senin sampai Sabtu tuh udah capek banget ya, butuh waktu untuk istirahat, untuk recharge. Jadi kalau hari ini kamu mau olahraga, beres-beres, belajar, atau kayak ngerjain sesuatu yang tertunda boleh. Tapi kalau mau santai aja baca buku, dengerin lagu di Pro 2, atau quality time bareng yang tersayang, itu juga valid. Yes.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

0: FM. Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bisa nggak kamu hari Minggu ini tuh nggak buka Instagram, nggak buka TikTok, nggak scrolling apapun? Bisa atau enggak ya? Baru 5 menit gak buka HP aja kadang-kadang tuh udah gelisah gak sih? Kadang tuh refleks pengen ngecek sesuatu padahal gak ada yang sepenting itu sebetulnya. Sehari tanpa sosmed tuh bisa loh jadi kesempatan buat kita benar-benar menikmati hari, bangun, sarapan tanpa scrolling, jalan-jalan, ngobrol sama keluarga, baca buku, dengerin lagu di Pro 2 atau sekedar duduk. Dan ya udah bengong aja sih, bukan berarti harus hilang dari internet seharian ya, tapi ngasih jeda buat mata dan pikiran kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.

Teman Pro 2, ada coklat yang lagi rame banget ya sekarang tuh. Banyak yang jual, banyak yang cari. Dubai Chewy Coklat yang lagi rame juga di media sosial. Biasanya punya bagian luar yang kayak marshmallow gitu, lembut, kenyal. Di dalamnya ada kombinasi-kombinasi yang ngasih teksturnya. Jadi walaupun namanya Dubai, bukan berarti dibuat di Dubai ya. Karena sekarang tuh udah banyak banget juga UMKM-UMKM yang ngejual. Termasuk kemarin nih pas RRI Fest itu kayak ada beberapa penjual juga yang jualan ini. Dan akhirnya aku jadi nyicip deh Dubai Chewy Chocolate ini, teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Teban Pro 2 ada yang suka e-sport nggak sih? Tahu nggak kenapa dia tuh masuk sebagai salah satu cabang olahraga? Nah, ternyata e-sport ini layak jadi sebuah cabang olahraga karena dia tuh menggunakan tenaga manusia berupa kecepatan, ketangkasan, strategi seperti olahraga pada umumnya. Alasan lain karena e-sport udah banyak dipertandingkan di event nasional maupun juga internasional, termasuk di Asian Games 2018 dan di SEA Games 2019. Dan ternyata e-sports ini udah diakui sebagai cabang olahraga dari tahun 2014 loh. KORMI atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia udah mengakui kalau e-sports ini sebagai olahraga. Kalau KORMI-nya udah setuju, ya pasti seluruh dunia tuh udah approve juga ya kalau e-sport udah jadi cabang olahraga. Siapa nih atlet e-sport favorit kamu, Teman Pro 2?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Teman berdua ada yang suka banget makan mie instan nggak? Nah, mie instan ini tuh emang enak, murah, bikinnya juga gampang. Cuma yang mesti kamu ingat juga kalau mie instan itu nggak bisa gantiin makan utama. Jadi kalau kamu makan mie, terus kamu ngerasa udah, aduh udah kenyang nih makan mie sebungkus, udah tambah telur, bakso, dan sayur-sayuran, tapi ternyata nggak bisa tuh jadi makanan pengganti makanan utama. Maksudnya makanan yang lengkap dengan gizi seimbang ya, yang butuhnya tuh karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin. Jadi kalau keseringan makan mie instan, ya nggak cukup asupan yang harusnya tuh masuk ke tubuh kita, dan tubuh kita nggak bakal bekerja secara maksimal. Mie instan ini juga mengandung banyak natrium, nggak cocok buat orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Di satu bungkus mie instan itu ada 600 hingga 1500 mg natrium yang udah setara dengan 80% kebutuhan natrium harian. Kalau kita udah makan mie instan, itu artinya kita harus mengurangi makan makanan yang mengandung garam lainnya. Ini udahlah makan mie instan, terus makan gorengan, terus makan snack-snack yang juga asin-asin. Aduh, itu nanti bisa kebanyakan natrium dong ya. Kalau terlalu banyak dikonsumsi bisa bikin munculnya penyakit jantung, teman Pro 2. Udah banyak penelitian yang bilang kalau terlalu banyak makan mie instan itu bisa memicu penyakit kardiovaskular. Karena kandungan natriumnya tinggi, bikin tekanan darah meningkat, ini bisa jadi penyebab munculnya penyakit kardiovaskular termasuk juga penyakit jantung. Jadi buat kamu yang suka banget makan mie instan, ya dikurangin dulu lah intensitasnya dari yang mungkin seminggu bisa 3 kali jadi seminggu sekali. Nanti kalau udah bisa 2 minggu sekali atau sebulan sekali baru makan mie instan, itu pun ditambahkan dengan sayuran, telur, dan juga kandungan-kandungan makanan yang lain, teman Pro 2.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

ada yang suka main catur. Dulu zaman-zaman SD aku lumayan sering main catur, tapi udah lama banget gak main. Akhirnya sekarang tuh ya agak-agak lupa lah ya. Tapi omong-omong tentang catur, ternyata catur ini jadi salah satu olahraga olimpiade. Mungkin banyak yang mengira ini permainan cuma buat menghibur diri aja, tapi sebetulnya bukan permainan biasa, dia masuk dalam olahraga yang terlibat dalam olimpiade. Di tahun 1942, catur pertama kali jadi bagian dari olimpiade di Paris, Prancis. Meskipun bukan olahraga fisik kayak atletik atau misalkan bola basket, tapi keahlian mental, strategi itu dibutuhkan banget dalam permainan catur. Bikin catur ini setara dengan olahraga tradisional. Dan sejak tahun 1924 itu, catur udah jadi salah satu cabang olimpiade yang paling dihormati lah istilahnya. Kelasnya tuh kelas tinggi ya. Keren sih buat orang-orang yang suka main catur, karena permainan yang satu ini diklaim bisa bikin pintar juga, gak cuma menghibur, tapi punya dampak positif di perkembangan kecerdasan otak. Udah banyak penelitian yang menunjukkan kalau main catur secara teratur itu bisa meningkatkan kemampuan kognitif, bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, kreativitas, melatih konsentrasi, itu juga kemampuannya bisa di-upgrade. Gimana nih, ada yang tertarik buat belajar main catur? Atau selama ini emang udah jago, cuma ya agak jarang dimainkan aja sih?

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman Pro 2 siapa nih yang ritual paginya tuh langsung ngopi, tapi ternyata kalau perutnya masih kosong, ada loh beberapa makanan dan minuman yang sebaiknya jangan buru-buru masuk. Ada beberapa makanan minuman yang bakal bikin perut tuh terasa gak nyaman ketika dikonsumsi dalam kondisi perut tuh masih kosong. Seperti kopi, makanan pedas, makanan atau minuman yang asam, minuman bersoda, makanan yang sangat dingin, juga makanan berlemak dan gorengan. Kopi misalnya bisa merangsang produksi asam lambung, sementara makanan pedas, asam dan bersoda untuk sebagian orang tuh kayak bikin gak nyaman dan harus diisi dulu pakai makanan yang lebih lembut ya, kayak misalkan nasi atau telur rebus, pisang atau roti panggang. Kamu pagi ini udah sarapan belum, teman Pro 2?

0: Aman. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.

Katanya nih, olahraga yang paling ampuh buat mengobati patah hati itu lari, teman berdua. Iya nih, ada info dari @kemenpora. Jadi katanya rutin lari 30 menit itu bisa sembuhkan patah hati. Aduh, ternyata menurut psikiater Dr. Ellen Fora dan juga ada seorang psikolog Dr. Alice Domer, ini bilang kalau jalan kaki atau lari itu merupakan coping atau upaya pengobatan stres yang efektif. Aktivitas jalan atau lari yang dilakukan secara rutin selama masa patah hati itu cara yang unik untuk melepas hormon endorfin, bisa membebaskan kamu dari stres karena putus cinta. Dengan berlari, kita bisa terdistraksi, nggak terlalu fokus sama rasa sakit, bisa menemukan suasana baru, suasana lingkungan yang dilewati selama perjalanan itu bakal ngebantu untuk menghadirkan perasaan baru yang bisa menghilangkan perasaan sedih yang ada. Dan ternyata hormon endorfin ini nggak cuma bisa didapat dari berlari aja, tapi dari semua jenis olahraga kayak contohnya nge-gym, futsal, tenis, bulu tangkis, dan olahraga-olahraga lainnya. Yang jelas sih kenapa olahraga itu cocok dijadiin penyembuh patah hati karena bikin kita lebih produktif ya. Agak jauh tuh dari media sosial. Kalau kita udah pegang gadget, buka medsos, itu kan rentan ya stalking-stalking yang tidak penting. Terus juga olahraga ini sarana terbaik untuk menyalurkan emosi, bikin gampang tidur juga, dan dengan olahraga kamu bisa ketemu teman baru, orang-orang baru, dan bisa punya waktu untuk memikirkan tujuan hidup. Kalau kamu gimana nih teman Pro 2? Apa olahraga andalan kamu yang bikin otak dan perasaan tuh lebih fresh?

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar. Suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.
4: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Progo.

ngomongin soal makanan bergizi, kayaknya tuh kesannya harus mahal, harus salmon gitu kan. Makanan-makanan yang aduh gak kuat nih buat yang keuangannya masih pas-pasan. Padahal sebenarnya banyak sumber makanan yang murah meriah tapi gizinya tuh oke. Kayak misalnya singkong. Udah banyak penelitian yang bilang kalau kandungan singkong itu banyak banget. Kalori ada, serat ada, lemak, protein, natrium, gula, vitamin C, B, A itu ada. Jadi manfaat dari singkong ini sebagai bahan pangan yang bisa mencegah malnutrisi karena kandungan serat. Bisa kamu olah macam-macam lah singkongnya, bisa direbus, digoreng, atau diolah jadi makanan lain. Bisa juga jadi sumber bahan bakar energi. Karena kan biar kita tuh semangat, kerja organ tubuh lancar, tubuh kita butuh asupan energi sebagai bahan bakar. Jadi butuh makanan yang mengandung karbohidrat biar bisa diolah jadi energi. Nah, singkong ini juga punya kandungan karbohidrat karena ada kandungan pati. Udah mencapai 80%, jadi cukuplah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat tubuh kita. Bisa menyembuhkan luka juga, mengurangi peradangan, jadi oke nih teman Pro2, murah meriah tapi manfaatnya banyak. Terus juga bisa menurunkan risiko sindrom metabolik, bisa mengurangi tekanan darah, mengontrol berat badan juga bisa. Jadi keren sih ya, salah satu makanan yang gampang ditemukan, harganya murah meriah, tapi bisa bikin tubuh kita nggak kekurangan gizi. Tapi ya jangan singkong aja dari pagi siang sore, harus dikombain juga dengan menu makanan lain biar gizi seimbangnya juga bisa didapatkan sama tubuh kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 omong-omong tentang uang rupiah, ternyata ada 4 desain pecahan rupiah yang udah berhasil mencuri perhatian mata dunia hingga berhasil meraih penghargaan. Yang pertama ada uang kertas 100.000 rupiah tahun 2014. Ini meraih penghargaan sebagai the most beautifully designed around the world dari majalah Times. Jadi desain mata uang terbaik keempat dunia dari 9 negara nominasi. Dan uang kertas yang satu ini punya warna dominan merah, ada 2 tokoh proklamator sebagai gambar utama. Lalu ada uang kertas Rp10.000 tahun 1975, jadi desain terbaik di Asia. Uang kertas ini banyak mendapatkan pujian dari luar negeri karena kentalnya unsur budaya seperti adanya gambar barong dan candi Borobudur. Intan belum pernah sih megang uang ini secara langsung, secara pecahan tahun 1975. Jauh banget sama tahun lahirnya aku sih, teman Pro 2. Lalu ada uang kertas Rp20.000 tahun 1998. Ini masuk sebagai 10 desain uang terbaik dunia oleh situs pengelolaan uang moneychoice.org. Punya ciri khas dengan adanya gambar Ki Hajar Dewantara serta kombinasi warna yang cantik banget. Lalu uang kertas Rp10.000 tahun 2005, desain uang terbaik dunia oleh situs berita asal Inggris The Telegraph. Pada uang rupiah yang satu ini menampilkan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dan rumah adat tradisional Palembang. Nah, jadi itu dia teman Pro 2, 4 uang kertas rupiah dengan desain terbaik di mata dunia. Dan desain juga keindahannya itu udah diakui oleh dunia. Ini infonya Intan update dari Good News from Indonesia.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gak kerasa teman Pro 2, udah hampir jam 10 pagi, sepadanya harus selesai sampai di sini dulu. Tapi tenang aja, hari Minggu masih panjang. Setelah ini nikmatin lagi waktunya dengan apapun yang kamu mau ya. Mumpung sekarang tuh libur, mau jalan-jalan, mau cari makanan yang enak, mau quality time sama keluarga, atau mungkin hari ini ya udahlah mau santai-santai aja, rebahan, bebas lah ya. Yang penting hari ini bisa kamu lalui dengan tenang dan happy-happy aja.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: this.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang sekali di hari ini, hari Minggu ya, 6 September 2026. Vidya hadir menemani kalian semuanya untuk santai siang. Dan ragam informasi hiburan tentu akan kami hadirkan buat kalian. Kita mengawalinya dengan lagu-lagu anak negeri, mancanegara, dan lainnya dari requestan teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Lagu-lagu yang udah Vidya puterin, ya tadi ada beberapa, ada Raim Laode, ada Sabrina Leonor, ada saat ini yang bakal Vidya puter, ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Merahisa, Mesahira maksudnya. Ada Mesahira ya, teman Pro 2, featuring Yofi Widianto lewat lagunya Merindu Lagi. Dan lagu ini sudah teman kita hingga pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Lagu lama ya mbak, apa aja deh ya. Pokoknya kalau ada yang request nanti aku bakal puterin. Tapi lamanya bukan lama-lama lagu The Beatles ya, karena aku juga gak punya lagu Scorpion, itu gak ada di Pro 2. Selama-lamanya itu lagu tahun 90-an deh ya, 97 ya, atau lagu-lagu sebangsa dan setanah air deh. Dulu kayak lagu-lagunya apa coba, lagunya zamannya Spice Girl, lagu zamannya Westlife, nah itu mungkin masih bisa aku puterin ya. Natalie, terus Jennifer Lopez, Mariah Carey, itu masih bisa aku puterin sih ya. Tapi kalau kalian minta lagunya, wah lagunya udah lama banget, lagu The Beatles, lagu Scorpion, terus lagu apa lagi yang udah lama-lama tuh gak bisa aku puterin. Sorry Dori Murin, strawberry banget ini ya. Lagu Indonesia, lagu Indonesianya lagu siapa? Misalnya lagu Ahmad Albar, ya gak ada juga sih. Di Pro 2 gak nyimpen lagu itu. Lagu Bilakah dari Ada Band, boleh, nanti pindah puterin lagunya ya. Terus buat yang lain, kita punya kesempatan untuk waktu Rika sampai jam 12 siang ya, teman Pro 2. Jadi ayo ramein requestannya ya, teman Pro 2. Biar kita bisa puterin lagu-lagu dari kalian semuanya untuk siang hari ini. Adakah lagi, teman Pro 2? Boleh banget di tap-tap layarnya juga ya teman-teman ya, biar siapa tahu nanti abis ini banyak yang ikut gabungan siang ini barengan sama Pidia. Request lagu Dewa dari Joy, judulnya Pupus, boleh, nanti Pidia puterin. Ditunggu aja ya. Yang lain juga masih ditunggu nih teman Pro 2 yang pengen request sampai nanti jam 12. Salam-salam ke buat tim perkebunan di Senabah, Bengkulu Utara, dari Zumaru. Oke. Semuanya sehat-sehat ya. Yang ada di lagi pada kerja di kebun, terus lagi di sawah. Kalau di sawah mungkin sekarang lagi enggak panen ya, karena mungkin kering juga ya sawahnya ya. Terus teman-teman yang ada di manapun kalian berada, di utara, di Curup, di Kepahyang, di Kaur, di selatan, semuanya selamat siang, selamat gabungan ya di Pro 2 Hitlist bareng sama Vidya. Kita puterin dulu aja Ada Band, teman Pro 2.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah aku puterin lagu miliknya Dewa yang Pupus ya. Tadi requestan dari teman Pro 2 yang ada di TikTok. Sekarang buat kamu yang pengen ikutan request juga teman Pro 2, kamu bisa banget untuk gabungan ya ke WhatsApp kita ke 0811-73-22330, atau teman Pro 2 bisa gabungan lewat live TikToknya @pro2bengkulu ya. Aku masih bakal live nanti sampai di jam 12 siang. Jadi kalau kalian pengen salam-salam atau pengen request lagu-lagu favorit kamu, kamu bisa banget ya teman Pro 2. So langsung aja kirimin requestan kamu sekarang juga ya. Tadi ada yang request lagunya Meidra juga nih teman Pro 2, langsung aja aku puterin. Ada Meidra, 100 Hidup Lagi.

Demam Berdua, ada Mario, ada Rika Santa, ada lagu miliknya Mario G. Clau ya, lewat lagunya Pulanglah. Dan lagu ini tuh sudah temanin kita juga hingga pukul 11 ya, lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masih panjang banget nih Teman Pro 2, ayo dong yang pengen request langsung aja di request lagunya sebanyak-banyaknya ya. Buat kalian yang baru pada gabungan di Pro 2, yang mau nyapa-nyapa aja boleh ya Teman Pro 2, boleh banget ya. Tapi kalau sana ada yang kelewat nih nanti aku mohon maaf banget, oke? Nah Teman Pro 2, di Wawa kita juga sudah ada yang bergabung ya. Kali ini aku bacain. Hai kakak, happy Sunday, aku Mina C, mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace. Terus salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya, makasih. Terus ada Sabrina Leonor, pengen request lagu Selesai. Pagi kakak, gak ada namanya. Terus ada Kak Caca dari fanbase-nya Berbinar, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leonor. Tadi lagunya udah Pidia puterin semua ya, dari Sabrina udah, kemudian dari Selena Grace juga udah gitu ya. Jadi kayaknya Teman Pro 2 belum ada lagi nih yang bisa Pidia puterin ya untuk siang hari ini. Jadi aku tunggu banget yang pengen ikutan gabung, selamat siang aja, terus juga selamat mendengarkan. Ya mudah-mudahan enjoy ya sama lagu-lagu yang Pidia udah siapin. Atau kalau kamu pengen request lagu, boleh ya. Kutunggu pokoknya Teman Pro 2, oke? Masih ada Sandiwara Radio Butir-Butir Pasir di Laut? Udah gak ada, itu udah habis episode-nya. Kalau kemarin sempat ada, tapi kalau sekarang udah gak ada. Makasih, Yupit ya. Nih Mami gak padelan, nih Mami gak padel. Cih, yang anak padel deh sekarang mah beda ya, Cih. Ajak-ajak kali ya, padelan gimana sih rasanya ngepadel. Megangnya sendokan itu terus nih, sendokan kuali mulu soalnya. Teman Pro 2 kalau ada yang masih gabung aku tunggu. Sekarang kita simakin dulu ya, Fajar Nur.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Kamu Teman Pro 2, satu lagu miliknya BCL ya, featuring Josh Flow. Teman Pro 2, Josh Flow ini kalau kita ingat adalah juara dari Bintang Radio tahun 2025 atau 2024 ya. Dan sekarang dia masuk ke industri televisi, ikut ajang pencarian bakat di salah satu televisi swasta, kemudian masuk 5 besar, sayangnya terhenti di sana. Kemudian sekarang mengeluarkan single kolaborasi ya bareng sama Bunga Citra Lestari ya. Judulnya Terpesona Teman Pro 2. Dan mudah-mudahan kalian suka dengerin lagu ini dan makin banyak yang request juga lagunya ya Teman Pro 2. Oke. Okay? Kita coba untuk kasih tahu ke kalian bahwa cuaca di hari ini itu sebagian cerah ya, dengan suhu 30 derajat Celcius, dengan angin kecepatan 18 km per jam, kelembabannya 60%. Tapi walaupun cuacanya 30 derajat, terasa seperti 34 derajat Celcius ya. Jarak pandang untuk kota Bengkulu 9 km, indeks UV-nya cukup tinggi di 6 Teman Pro 2, tekanannya itu bobot udara di atmosfer, tekanan dinormalkan menjadi tekanan atmosfer standar. Tekanan yang lebih tinggi biasanya dikaitkan dengan cuaca cerah, dan tekanan yang lebih rendah dikaitkan dengan cuaca badai. Nah kalau ini sih lebih ke standar ya. Kemudian titik embun ya Teman Pro 2 ya, dimana suhu udara itu perlu didinginkan agar kelembabannya bisa memadat ya. Semakin tinggi embun, semakin lembab rasanya. Itu Teman Pro 2. Oke. Okay? Kalau untuk saat ini kondisi apa nih ya? Udara ya Teman Pro 2 ya. Kalau dilihat sih tidak terlalu perlu untuk penggunaan payung, tapi kalau untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan, kondisi cuacanya masih terbilang standar ya. Kondisi udara maksudnya Teman Pro 2 ya, terus cukup baik. Terus pakaiannya kalau bisa itu yang senyamannya aja penggunaan bajunya ya Teman Pro 2. Terus indeks UV-nya hari ini nih sangat tinggi. Jadi kalau bekerja atau beraktivitas di luar ruangan, kenakan pakaian pelindung UV ya. Terus pakai tabir surya, coba untuk hindari paparan sinar matahari langsung, kisaran pukul 11 sampai pukul 16 Teman Pro 2 ya. Itu, dan ya sementara itu ya Teman Pro 2 informasi yang bisa Pida sampaikan. Kenapa Pida menyampaikan untuk saat ini? Karena tadi seperti yang Pida sampaikan, kalau abu vulkanik itu udah sampai ke Kaur Teman Pro 2. Jadi kita kan gak tahu ya, Pida gak tahu nih apakah nyampe di kota Bengkulu atau enggak, tapi tidak ada dirasa ya Teman Pro 2. So far masih bagus aja, cuman memang kondisi udaranya yang terbilang sedang. Lebih baik sih daripada hari kemarin gitu ya. Oke Teman Pro 2, gak usah lama-lama karena suara Pida juga udah makin lama makin hilang ya. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah setia nemenin aku di siang hari ini. Langsung aja Pida puter, ada Samuel Cipta lewat lagunya Jagat Rasa.

Krispatih, judulnya Tertatih ya. Mungkin ada orang yang saat ini kelihatannya baik-baik aja, padahal mungkin hatinya lagi berantakan ya teman Pro 2. Dah, ternyata salah satu ya cara untuk bisa membuat kita mengelola emosi itu adalah dengan mendengarkan musik teman Pro 2. Jadi ketika kita lagi sedih atau kita mungkin lagi banyak pikiran gitu ya, kalau kita dengerin lagu yang sesuai sama suasana hati kita, itu ternyata bisa bikin kita merasa lebih ditemani gitu ya. Tapi jangan kelamaan tenggelamnya teman Pro 2 ya. Setelah itu coba kasih jeda untuk diri kamu sendiri, terus ngobrol mungkin sama orang yang kamu percayai gitu ya. Dan setelah itu ya kamu lakuin deh hal-hal kecil yang mungkin bisa bikin mood kamu tuh jadi naik lagi berubah lagi ya. Jadi kalau kata Krispatih, misal kalau seandainya hari ini kamu lagi tertatih ya teman Pro 2, gak harus langsung kuat, tapi pelan-pelan aja teman Pro 2 ya. Begitu dalamnya ya, mungkin itu gara-gara kamunya sedang sangat mencintai seseorang ya. Tapi ya mau gimana pun ya, yang namanya suatu hubungan tuh kadang suka ada aja gitu ya halangannya, hambatannya dan segala macamnya. Yang penting kamu harus tetap kuat, oke? Baik teman Pro 2, video masih temenin untuk siang hari ini, masih di Pro 2 Hitlist ya, sampai nanti di jam 12 siang. Kita masih tungguin lagu-lagu yang mungkin masih ada yang pengen request, boleh banget teman Pro 2. Aku tunggu pokoknya ya ke partisipasi kalian semuanya untuk siang hari ini sampai nanti di jam 12 ya. Lagu-lagunya lagu-lagu apa sih Kak? Boleh diputar. Kamu pengen muterin lagu apa? Lagu Indonesia baru boleh, lagu mancanegara boleh. Lagu mungkin ada yang anak-anak K-pop di sini pengen muterin lagu kesayangannya, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Pokoknya lagu Indonesia lama, mancanegara lama, baru juga boleh. Aku bakal siap muterin buat kamu, menemani waktu weekend kamu. Apalagi hari Minggu tuh ya, kadang suka bikin kita kayak lagi istirahat terus mengenang lagu-lagu lama gitu. Tuh ya, enaknya muterin lagu lama ya, lagu mancanegara, lagu lama, lagu apa ya, kayaknya aku mau muterin love song yang satu ini deh teman Pro 2 ya. Mungkin kita bisa nyanyi bareng atau kalian bisa mengenang sesuatu dari lagu ini teman Pro 2. Lagu love song kamu apa teman Pro 2?

0: Dinda. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah di jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Aku cuma mau ngucapin thank you banget buat kalian semuanya yang udah pada request di Pro 2 Hitlist. Dan tidak cukup

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek.

Teman Pro 2, kadang kita memang gak langsung dikasih jawaban ya, tapi bukan berarti doa kita itu tidak dengar, Teman Pro 2. Bisa jadi ya jawabannya sedang disiapkan nih lewat jalan yang gak pernah kita sangka, Teman Pro 2 ya. Jadi kalau hari ini ada sesuatu mungkin yang masih kamu tunggu, jangan buru-buru menyerah, Teman Pro 2 ya. Tetap jalan, tetap usaha, tetap percaya. Oke, okay? Titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi sudah mengantarkan kita hingga pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Video masih menemani kalian semuanya untuk siang hari ini di Santai Siang ya. Azan Zuhur akan segera berkumandang. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang udah umur sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Eh jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung gak mau kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 hari ini lewat lagunya Satelit ya, dan sudah temani kita juga hingga pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Aku mau ngasih informasi buat kalian nih teman Pro 2 bahwa seragam resmi tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 itu keren banget ya, sudah dirilis teman Pro 2 karena ada sentuhan kekayaan wastra nusantaranya. Jadi desain busana olahraga para atlet ini menggabungkan keindahan tekstil tradisional serta keahlian seni ukir warisan leluhur bangsa. Dan rangkaian seragam ini juga diluncurkan melalui kolaborasi Sarinah, merek olahraga Mills ya, serta perancang busana ternama Gea Panggabean teman Pro 2. Jadi memang perpaduan ornamen ornamen-ornamen ada Gorga Toba, terus ada kain limar Sumatera Selatannya gitu ya. Itu semua melambangkan kekuatan, perlindungan, kehormatan serta keunggulan para atlet. Dan peluncuran karya bersejarah ini menandai bahwa dedikasi panjang 45 tahun Gea Panggabean juga itu dalam melestarikan warisan wastra Nusantara. Dan Gea ingin seluruh atlet itu merasa sangat kuat, percaya diri dan bangga ya membawa identitas bangsa saat bertanding nanti. Ya, keren banget. Kalian udah pada lihat belum? Aku suka banget, pengen deh punya satu ya. Tapi yang official gitu. Warnanya pengennya yang warna putih karena kan warna hitam itu enggak terlalu kelihatan. Kalau warna putih itu tadi udah intip, wah bagus banget lagi gitu ya. Teman Pro 2. Coba mudah-mudahan bisa ada yang segera dirilis ya teman Pro 2 di platform-platform shop, online shop ya, tapi secara official teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana, sekarang masih bahas tentang informasi seputar olahraga untuk siang hari ini. Buat kalian semuanya stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Mandalika. Sebentar lagi ya, tiketnya udah bisa kamu beli. Dan untuk MotoGP Mandalika ini bisa dibilang salah satu sirkuit tersulit ya, atau terhoror bagi salah satu pembalap top ya, teman Pro 2, yaitu Marc Marquez ya. Mandalika ternyata bukan cuma bikin banyak penonton deg-degan, tapi juga bikin Marc Marquez was-was. Katanya bahwa Mandalika ini masih jadi sirkuit yang paling horor gitu ya, menurut beliau ini. Jadi pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez menyebut kalau sirkuit Mandalika sebagai trek paling mengkhawatirkan dari sisa kalender MotoGP 2026. Kenapa? Karena rekornya di Indonesia memang kurang bersahabat ya, teman Pro 2. Kita tahu dari tahun 2022 aja Marquez itu selalu punya cerita yang kurang menyenangkan di Mandalika. Mulai dari adanya kecelakaan yang parah banget, terus pada akhirnya harus absen di tahun 2022, crash di balapan utama tahun 2023, kemudian mesin Ducati sempat terbakar juga di tahun 2024, sampai tahun lalu nih teman Pro 2, di 2025 ya, kalau nggak salah dia kecelakaan dan sempat cedera bahu juga, sampai akhirnya tidak selesai finish gitu. Makanya meski baru saja tampil gemilang di GP Aragon ya, Marquez tetap memilih realistis dan menjalani balapan race by race gitu ya. Wah, pokoknya kita tunggu aja ya Baby Alien ya, dengan track horornya di Mandalika nanti bulan Oktober ya, teman Pro 2. Aku tadi udah ngecek-ngecek ya untuk tiketnya di Mandalika, masih tersedia ya, kamu udah bisa beli juga tiketnya dari harga 1 juta sampai 2 juta sekian-sekian gitu, teman Pro 2. Jadi kalau ada yang minat pengen nonton MotoGP, aku sih pengen banget ya, cuman kayak terlalu mepet banget gak sih gitu ya, karena aku di Desember juga udah mau ciao Bella juga kan, pengen nonton konser gitu, tapi ya kayaknya duitnya lumayan ya, apalagi ke Bali nek ya. Jadi kita tunggu aja bagaimana penampilannya di Mandalika nanti bulan Oktober 2026 ya. Cuman aku sih paling penasaran adalah gebrakan para pembalap biasanya. Ada aja gitu ya, dari pembalap-pembalap ini yang kayaknya tuh suka banget main di Indonesia gitu, dengan segala kebudayaan yang ada. Ya, teman Pro 2. Pokoknya kita harus jadi warga Indonesia yang tetap ramah dan selalu memberikan yang terbaik untuk para wisatawan asing ya.

0: baik masalah bantuan pemerintah.
1: Ini cuma sekali saja. Ini pocer sembako ini, itu cukupkah kita makan itu selama berapa bulan?
2: Keluarga yang saya hidupi sekarang, ada orang tua sudah umurnya 50-an lebih. Anak saya 5 orang. Tidak punya suami, masih kecil anak saya.
3: Melambatnya pertumbuhan ekonomi akibat penyebaran virus corona kian menguat, sejalan dengan luasnya dampak yang ditimbulkan di berbagai sektor. Kabupaten Nunukan sendiri memulai babak baru ketika puluhan warga Nunukan dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pelabuhan Tunon Takanunukan yang dijuluki pintu utama keluar masuknya orang dan barang antar negara ini menjadi titik nadi perekonomian, kini terlihat bagai kota mati tak bertuan, menyusul kebijakan pemerintah Malaysia memberlakukan lockdown. Lalu, seberapa besar pengaruh virus ini bagi kehidupan pedagang asongan yang hanya bergantung hidup di wilayah pelabuhan? Kami bersama tim menuju tempat kediaman pedagang asongan. Jalan yang terbuat dari kayu dengan kondisi sebagian terlihat lapuk akibat terkena panasnya matahari kami lalui. Sepanjang jalan nampak berjejer rumah panggung dengan material kayu di atas lahan yang selalu lembab dan berair, yang mampu menahan beban rumah dan beban arus air yang tergenang. Terdengar suara dan senyum sapa dari seorang pria parubaya berumur 63 tahun. Beliau Nurdin, ketua pedagang asongan. Raut wajahnya terlihat segar menggunakan masker. Tapi matanya tak mampu menyembunyikan kondisi krisis ekonomi yang mereka alami. Di rumah kontrakan kayu di atas air dengan luas 4x5 meter, Nurdin bersama istri dan satu orang anaknya hanya mengandalkan area pelabuhan sebagai penyambung hidup. Dari pengakuan Nurdin, seluruh anggota Himpedas terpaksa mengadu nasib mencari pekerjaan yang bisa menyambung hidup mereka. Namun, serangan COVID-19 yang tak pandang bulu ini menyirnakan seluruh harapan mereka dan memutus mata rantai ekonomi. Mereka yang sebagian besar adalah janda terpaksa harus mengadu nasib mencari pekerjaan tanpa arah.
4: Jadi Pak Nurdin, bagaimana tim pedas di kondisi COVID-19 ini, apakah masih berjalan atau seperti apa Pak Nurdin?
5: Ya Pak, wah kalau itu mau dianu itu Pak ya, ini imbasnya ini COVID ini betul-betul sangat parah. Ini mereka hidupnya kan selama ini di pelabuhan, artinya jual apa yang dia boleh jual. Mereka itu bekerja dapat hari ini untuk hari ini, kerja besok, menjual untuk besok, hidupnya untuk besok juga. Nah, jadi selama ada COVID ini mereka ini betul-betul kehilangan akal. Karena mereka nggak tahu mau kemana sudah. Yang janda-janda ini, kasihan ini, anak-anaknya pun semua dia bawa. Ada kan baru-baru kejadian ini kecelakaan, itu 2 hari berturut-turut itu. Tinggal di rumah, apa yang mau dimakan.
3: Kami pun kembali mengunjungi Elvi, seorang janda yang harus menghidupi 5 anak dan ibu kandungnya yang sudah tua renta. Musibah menimpa Elvi ketika harus mengadu nasib saat akan berangkat mengikat tali rumput laut atau mak betang sebagai penyambung hidup. 2 anaknya mengalami kecelakaan, hingga 1 di antaranya yang masih sekolah dasar menghembuskan nafas terakhir. Penderitaan yang dialami Elvi semakin berat menghadapi krisis ekonomi di tengah COVID-19 dan merelakan kehilangan si buah hatinya menghadap yang kuasa.
2: Pencarian saya cuma di pelabuhan, pedagang asongan. Setelah ada COVID, saya pergi mabetang karena banyak biaya yang dibutuhkan. Membayar kontrakan rumah, anak sekolah, makan sehari-hari.
6: berapa biasanya kita dapat?
2: Pak betang biasa saya dapat 50, kadang 70. Begitu pakai beli beras. Kasihan kami yang tidak ada pekerjaan, pencarian cuma di pelabuhan aja.
3: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, Jabar, mengakui dampak serius COVID-19 ini menimbulkan efek trauma besar bagi warga Nunukan, khususnya warga tak mampu. Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mengakomodir kondisi sosial yang tak pernah terbayangkan ini. Bahkan, dirinya pun turut bersedih terhadap musibah yang menimpa salah satu anak dari anggota pedagang asongan saat mencari nafkah.
7: Bentuk bantuan itu ada dalam bentuk beras, ada dalam bentuk voucher dan ditukar untuk mendapatkan sembako. Itu yang telah kita lakukan. Nah, di samping itu juga dari kementerian juga mengalokasikan anggaran untuk bantuan sosial tunai. Itu juga sasarannya kepada warga yang kurang mampu termasuk pedagang asongan.
3: Di tengah tekanan ekonomi, pedagang asongan yang merupakan masyarakat kalangan bawah tak pernah putus asa. Mereka terus berusaha mencari nafkah halal untuk keluarganya. Mereka yang berada di ujung Kalimantan, penjaga NKRI di ujung negeri ini, yakin badai COVID-19 akan berlalu. Tatanan kehidupan baru mereka mulai. Karena mereka yakin, kita adalah negara pejuang dengan merah putih yang melekat di sanubari.
8: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 EXO lewat lagunya I'm Home yang sudah temani kita hingga pukul 13:54 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum pindah pamit nih dari ruang dengar kalian semuanya untuk siang hari ini, aku punya satu informasi terakhir teman Pro 2 buat kita. Indonesia harus siap jadi tuan rumah ya. Tuan rumah apa tuh? Ya ini ya teman Pro 2, ada kabar seru buat kamu yang suka sepak bola. Karena Indonesia tengah mematangkan persiapan untuk menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Pemerintah ini terus berkoordinasi tentunya dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah sampai aparat keamanan supaya gelaran ini bisa berjalan maksimal teman Pro 2. Bahkan Presiden Prabowo Subianto juga memberikan dukungan penuh ya lewat government guarantee kepada FIFA sebagai bentuk kesiapan Indonesia lah untuk menjadi tuan rumah gitu ya. Dan ini bukan cuma soal pertandingan, tapi ini ajang yang juga diharapkan ya teman Pro 2 bisa bikin industri olahraga dan juga sport tourism Indonesia makin terus berkembang ya. Informasi ini beda kutip dari rri.co.id dan sekaligus menjadi lagu pungkasan untuk kebersamaan Vidya menemani kalian di siang hari ini. Vidya sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya tepat nanti pukul 14. Nanti di jam 2 siang ya kita bakal ngajakin kalian untuk menyimak Indonesia Top 20 Nasional. Pindah pamit dan bye-bye. Have a nice weekend.

대충 하나 골라 한치 고민 없이 난 몽땅 쓸어다

0: terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: Romaria dengan 24/7 Tema Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu, kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace Tema Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: sama seperti minggu lalu, itu dia kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu Teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Alhamdulillah ya. Kemarin tuh banyak pro kontra lah soal lagu ini. Ada yang suka karena gemes, ada juga yang ngerasa liriknya terlalu dewasa. Apalagi beberapa video ya di TikTok banyak banget kan tren makeupnya Naikila yang dibikin sama content creator yang melibatkan anak kecil. Tapi ya udahlah ya, kalau aku sih mungkin emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: dari posisi 6 minggu lalu. Udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: ketiga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Kira kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: 3 atau Mapro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka Dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai, Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Main-Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini, teman bro 2, ada Adrian Halif dengan 2001.

0: Anda yang udah dengerin. Terima kasih juga buat soundman kita Oza. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa ya, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam Info Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya dua music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mombro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkeys yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mombro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman berdua, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman

0: Kedua, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu, teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

19.2 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: 13. Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: Semua Produce.
1: Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semua Produce, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produce, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produce, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produce, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
2: Number 10.

Yes, sobat berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

peringkat ketujuh ke 42 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go. Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: 3 This Week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada si Inespiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

82, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Produa. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Produa? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Produa. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Produa FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Produa. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era

0: toko hingga ke brand terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Koma 1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

105,1 FM Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Sore ceria kamu bareng Erin untuk edisi kita hari ini ya, Minggu 6 September 2026 ya. Dan tentunya selamat sore nih untuk teman Pro 2 yang masih kerja. Tetap semangat ya, jangan lupa makan, dan yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan. Stay safe ya teman-teman. Kita beberapa hari ini angin lumayan kenceng banget, terus juga sepertinya abu asap itu sudah mulai masuk di kota Bengkulu ya. Jadi untuk teman-teman Pro 2 yang beraktivitas di luar ruangan atau mau kerja ya, beraktivitas, jangan lupa untuk pakai masker, terus pakai kacamata ya teman Pro 2. Oke deh, nanti seperti biasa nih bakalan muterin lagu-lagu enak untuk nemenin ruang dari kamu dan berbagi informasi juga di sore hari ini teman Pro 2.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dory climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dory climbing menjadi clean climbing, atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9.5/10.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Atau memproduksi sisa makanan dan kulit buah ternyata nggak sesederhana kelihatannya ya. Kalau sampah organik menumpuk di tempat pembuangan dan terurai tanpa oksigen, bisa menghasilkan gas metana. Nah, gas ini punya efek pemanasan bumi yang lebih dari 80 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam 20 tahun pertama. Nah, makanya mulai sekarang ya, dari hal-hal kecil, ambil makanan secukupnya, kurangi yang terbuang, dan pisahkan sampah organik untuk dikomposkan. Kelihatannya sepele, tapi kalau dilakukan bareng-bareng, dampaknya bisa besar untuk bumi ya, teman-teman.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu merupakan orang yang suka sekali dengan budaya-budaya Jepang, kamu sepertinya harus membaca satu novel dari Haruki Murakami berjudul Dengarlah Nyanyian Angin. Novel ini bercerita tentang anak-anak muda dalam arus perbenturan nilai-nilai tradisional dan juga modern di Jepang tahun 60-70an. Dengan ringan, Haruki Murakami berhasil menggambarkan sosok kaum muda Jepang yang anti kemapanan dan tak memiliki bayangan ideal tentang masa depan. Novel pertama Haruki Murakami ini memenangi Gunzo Literary Award tahun 79. Novel ini menceritakan tentang tokoh utamanya yang berusia kurang lebih 21 tahun yang pada saat itu sedang menjalani liburan musim panas panjang di Jepang. Jadi gaya berceritanya lebih cenderung ke arah autobiografi ya. Dalam buku ini juga hadir Nezumi, sahabatnya, dan beberapa perempuan yang kemudian menjadi pacarnya. Percakapan buku ini kebanyakan tentang hidup, cinta, dan sastra, diselingi dengan nostalgia dari tokoh utama dari buku ini. Untuk cerita dari novel Dengarlah Nyanyian Angin ini memang ringan, dan untuk kamu yang mungkin baru pertama kali membaca karya Haruki Murakami, sebaiknya tidak memulai dengan novel ini ya, karena terasa agak membosankan dibandingkan dengan karya-karya selanjutnya. Bisa jadi karena temanya yang itu-itu saja, minim kejutan dan berbeda dengan karya-karya selanjutnya yang jauh lebih aneh dan luar biasa. Tapi dari aku ringan dan bagus kok, 9/10.
0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Teman Progo biasanya kalau lagi siang hari atau malam hari itu ya, biasanya enak banget yang namanya tuh melamun. Ternyata kecanduan melamun itu bisa jadi gangguan mental loh, teman Progo. Di tengah-tengah kegiatan, gak sedikit orang tanpa sadar melarikan diri dari kenyataan dengan cara melamun ya. Nah, biasanya melamun jadi salah satu cara orang dalam membebaskan pikiran. Melamun dalam waktu singkat masih terbilang wajar. Namun, kalau melamun dalam waktu yang lama dan bikin kamu kecanduan, itu bisa menjadi resiko gangguan mental. Nah, secara psikologis, kecanduan melamun ini dikenal dengan istilah maladaptive daydreaming. Nah, diperkirakan sekitar 2,5% orang dewasa mengalami kondisi ini. Mereka biasanya akan terlibat dalam fantasi yang hidup dan alur lamunan yang panjang. Terkadang kondisi ini mengganggu kemampuan mereka untuk beraktivitas sehari-hari. Seseorang yang mengalami maladaptive daydreaming ini akan menghabiskan waktunya selama berjam-jam untuk melamun. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa pengidap maladaptive daydreaming menghabiskan rata-rata setengah dari seluruh waktu mereka terbangun untuk tenggelam dalam dunia yang dikarangnya. Dunia ciptaan ini seringkali kaya dan fantastik ya, dengan plot dan alur cerita rumit yang berkembang selama bertahun-tahun. Cerita-cerita ini seringkali membuat seseorang kecanduan. Perlu ditegaskan, sebuah lamunan menjadi maladaptive saat hal tersebut menjadi sulit dikendalikan. Nah, kondisi ini itu gak bisa dibiarkan begitu aja. Pengidap maladaptive daydreaming melaporkan mengalami tekanan psikologis, sulit tidur, dan merasa malu karena melamun. Para peneliti menduga bahwa mereka yang mengalami maladaptive daydreaming mungkin memiliki kemampuan bawaan membangun fantasi yang imajinatif. Banyak kasus memperlihatkan kemampuan tersebut telah muncul sejak masa kanak-kanak. Fantasi dalam lamunan itu muncul dan digunakan untuk mengontrol rasa stres dengan menciptakan dunia batin yang nyaman, mereka dapat melarikan diri dari kenyataan. Namun, kebiasaan itu dapat memicu lingkaran setan dalam lamunan. Dalam hal ini, itu seseorang akan menggunakan fantasinya untuk menghindari emosi negatif sehingga dorongan untuk melamun terus meningkat. Dalam banyak hal, melamun juga menjadi perilaku adiktif yang menyulut masalah sebenarnya. Jadi gak heran kalau misalnya kemudian maladaptive daydreaming cenderung terjadi bersamaan dengan gangguan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, ADHD, depresi, dan gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Para ahli menemukan adanya hubungan kuat antara gangguan mental OCD dengan maladaptive daydreaming. Sebuah studi misalnya menemukan bahwa lebih dari separuh peserta yang mengalami maladaptive daydreaming menunjukkan tanda-tanda OCD. Nah, jadi itu ya, untuk kamu yang mungkin kecanduan melamun, suka banget melamun, jangan berlarut-larut ya, kalau bisa dikurang-kurangin melamunnya, karena bisa jadi gangguan mental, teman Pro 2.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selama memproduksi, ternyata polusi udara bukan cuma bikin udara nggak enak dihirup ya, tapi juga bisa berdampak ke kesehatan anak. Salah satunya PM2.5, partikel super kecil yang bisa masuk jauh ke paru-paru. Nah, paparannya itu dapat berkaitan dengan gangguan pernafasan, pertumbuhan paru-paru, sampai perkembangan otak anak. Jadi mulai dari rumah ya, jangan bakar sampah, jauhi asap rokok, dan kurangi aktivitas di luar saat kualitas udara lagi buruk kayak sekarang. Udara bersih, anak jadi sehat, kita jadi sehat, tumbuh pun jadi lebih optimal, teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, tingkat produktivitas seseorang dalam bekerja itu dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kebiasaan sehari-hari, kepribadian, suasana hati, kondisi kesehatan mental fisik, sampai motivasi dalam bekerja. Nah, kalau misalnya waktu 24 jam rasanya belum cukup untuk menuntaskan segala macam tugas atau pekerjaan, nampaknya perlu ada sesuatu yang diubah ya untuk membuat kamu itu lebih produktif dalam bekerja. Produktivitas kerja sebenarnya mengacu pada kemampuan kamu untuk melakukan pekerjaan secara efisien dengan hasil yang optimal. Dengan meningkatkan produktivitas, efeknya itu bisa menghemat waktu sampai meluangkan waktu untuk diri sendiri agar mencapai work-life balance. Nah, untuk bisa meningkatkan produktivitas dalam bekerja, ada beberapa kebiasaan yang perlu diubah nih, teman Pro 2. Yang pertama, itu kamu harus berhenti menunda pekerjaan. Salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja adalah menghindari menunda pekerjaan. Kamu harus berlatih mengatur dan memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Misalnya dalam waktu 1 jam, satu macam pekerjaan itu harus diselesaikan secara tuntas. Maka dalam rentang waktu tersebut, kamu perlu fokus menuntaskannya sampai selesai. Begitu sudah selesai, kamu dapat mencari jeda sedikit untuk sekedar istirahat, tapi nggak terlalu lama. Kebiasaan selanjutnya, memulai rutinitas pagi yang konsisten. Kebiasaan yang bisa membuat kamu semakin produktif adalah dengan menciptakan rutinitas pagi yang konsisten. Misalnya, memulai pagi dengan sarapan, minum kopi, olahraga, membaca berita online, dan mulai bekerja. Siapkan juga daftar atau jadwal agenda hari ini satu malam sebelumnya melalui sebuah catatan atau pengingat agar rutinitas semakin teratur. Selanjutnya, berhenti mengecek notifikasi setiap saat. Memperhatikan notifikasi di handphone setiap saat itu dapat membuat kamu terdistraksi. Karena saat itu, saat kamu bekerja ya, kamu harus bisa fokus untuk menuntaskannya dulu. Setelah itu, boleh membuka email, chat, atau notifikasi yang muncul dari handphone kamu. Kebiasaan selanjutnya, merapikan segala macam kehidupan digital. Jadi nggak cuma notifikasi aja nih, teman Pro 2, mencari sesuatu di internet memang dapat menguras waktu, pikiran, dan tenaga. Nah, hal itu bisa aja membuat waktu kamu banyak tersita karena kebanyakan berselancar di dunia digital. Satu tips yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja adalah dengan merapikannya. Jadi, kamu harus kontrol nih notifikasi di handphone pada aplikasi yang penting aja di jam sibuk, termasuk media sosial atau aplikasi belanja online. Kemudian, kamu hapus semua riwayat browser agar kamu nggak mudah terdistraksi saat mencari apapun di laman browser. Kebiasaan selanjutnya, kurangi waktu bermain media sosial. Satu hal yang sangat membuang-buang waktu adalah terlalu sering berselancar di media sosial, apalagi untuk sekedar melihat story atau unggahan dari teman-teman. Nah, alih-alih terjebak pada godaan Instagram atau TikTok yang bisa menguras waktu saat berselancar di sana, biasakan untuk beralih mengontrol diri ya, teman Pro 2. Selanjutnya, menuliskan semua tugas di awal. Jadi, sebelum mulai bekerja, kamu dapat menuliskan semua tugas yang perlu dituntaskan hari itu pada sebuah catatan. Ya, seenggaknya cara ini tuh bisa membantu kamu mengingat-ingat ya, apalagi yang harus dikerjakan setelah menuntaskan satu macam pekerjaan. Yang terakhir, hindari multitasking. Saat bekerja, hindari menyelesaikannya dengan cara multitasking. Misalnya, kamu bekerja sambil mendengarkan musik, sambil makan, sambil ngobrol, atau mengerjakan 2-3 jenis pekerjaan dalam satu waktu. Ketahuilah bahwa hal ini itu bisa menyita fokus, perhatian, dan banyak waktu. Jadi cobalah untuk fokus pada satu hal pekerjaan agar meminimalisasi gangguan yang bisa mengecoh fokus kamu, teman Pro 2. Nah itu ya, ada beberapa kebiasaan yang bikin lebih produktif dalam bekerja. Lights, camera, action.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih, kira-kira cinta ini bener apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca. Judulnya Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Come on, it's gonna be fucking hard.

siapa di antara kalian yang pernah ngomong sendiri, tapi kamu jangan takut dianggap aneh ya. Ternyata ada manfaatnya loh. Jadi gak sedikit dari kamu yang hobi banget self-talk atau berbicara kepada diri sendiri. Ternyata tindakan ini punya banyak manfaat baik. Pertama, itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan memperkuat memori. Kedua, berbicara sendiri dapat membantu kamu melatih pengendalian diri. Ketiga, bikin kamu makin pede untuk berbicara di depan publik. Terakhir, membantu refleksi diri, teman pro 2. Percaya gak sih sebagian orang sering banget berbicara sendiri untuk membahas hal-hal yang telah mereka miliki? Introspeksi diri atau sekedar meromantisasi diri mereka sendiri? Tenang, ini gak aneh teman pro 2. Justru hal ini tuh bagus untuk membuat diri kamu semakin berkembang. Jadi siapa nih di sini yang sering ngomong sendiri?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Film Pro 2, Ari mau ngajak kamu mengenal budaya tato di 3 suku asli Indonesia. Suku yang pertama itu ada suku Mentawai. Suku yang tinggal di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ini punya kebiasaan mentato tubuhnya dengan motif titi. Sebagian besar motif berbentuk batu, hewan, tumbuhan, dan lain-lain sebagai lambang keseimbangan alam dan keindahan. Tato suku Mentawai diperkirakan merupakan seni tubuh tertua di dunia loh, teman Pro 2. Selanjutnya, suku Dayak. Fungsi tato bagi orang Dayak berkaitan dengan peribadatan, kesenian, serta sebagai penanda status sosial di dalam kelompok. Tato bagi perempuan Dayak itu dapat berarti dirinya telah siap untuk menikah. Yang terakhir ada suku Moy. Motif tato pada suku yang tinggal di Kabupaten Sorong, Papua Barat ini sudah dimulai sejak zaman Neolitikum sekitar tahun 1500 Masehi ya. Nah, tato bagi suku Moy merupakan hiasan tubuh, biasanya berbentuk garis-garis geometris dan melingkar disertai titik-titik yang berbentuk segitiga kerucut. Bahan pembuat tato berupa arang halus ya, hasil pembakaran kayu dicampur getah pohon langsat. Sayangnya, sekarang seni budaya tato di suku Moy sudah jarang dilakukan oleh generasi muda karena dianggap kuno, teman Pro 2. Nah, budaya tato ada di Indonesia, ternyata ada 3 suku asli Indonesia yang punya kebiasaan mentato tubuhnya. Yang paling unik menurut aku sih suku Dayak ya, karena kalau perempuan Dayak sudah mentato dirinya, berarti itu tandanya dia telah siap untuk menikah, teman Pro 2. Bro.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Temu Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget overthinking ya, apalagi overthinking dalam semua hal. Seperti namanya yang berarti pikiran berlebih, overthinking ini sepintas mungkin gak terdengar berbahaya. Padahal kenyataannya overthinking itu bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Namun sesungguhnya overthinking itu masih bisa diatasi, teman Pro 2. Nah, Ari bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Cara yang pertama, itu kamu harus lihat kembali respon kamu. Cara kamu merespon suatu pikiran dapat membuat kamu sering merenung dan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Padahal, merenung terus-menerus itu dapat menyebabkan dampak negatif pada mental seseorang. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu kembali merenung terus-menerus, lihatlah gimana dampaknya pada mood kamu. Apakah itu membuat kamu merasa kesal atau bersalah? Lalu apa emosi utama di balik pikiran itu? Nah, intinya memiliki self-awareness atau kesadaran diri merupakan kunci untuk mengubah mindset kamu. Selanjutnya, cari distraksi. Atasi overthinking dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Tentu ini bisa berbeda bagi setiap orang ya. Namun ada beberapa ide distraksi dari overthinking yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kamu memahami beberapa skill memasak baru dengan membuat resep baru, mengikuti kelas olahraga favorit, mencari hobi baru seperti melukis, menjadi volunteer di organisasi lokal. Namun terkadang mencoba memulai sesuatu yang baru itu bisa sulit jika kamu kewalahan dengan pikiran diri sendiri. Jadi, jika distraksi terasa terlalu berat, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit saja per harinya. Lalu gunakan waktu luang ini untuk mencari distraksi potensial atau melakukan kegiatan lain yang memang kamu sukai. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin kamu gak asing dengan saran menarik nafas dalam-dalam saat stres ya. Pasalnya, saran ini tuh memang sangat berguna dan bisa membuat pikiran sedikit jadi lebih lega. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu merasa overthinking, tutup mata dan segeralah menarik nafas dalam-dalam, teman Pro 2. Selanjutnya, meditasi. Nah, melakukan meditasi rutin juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu melegakan pikiran dari overthinking dengan cara membuat perhatian kamu itu teralihkan. Waktu dan tempat yang dibutuhkan pun tidak bikin repot ya. Kamu hanya membutuhkan tempat sepi dan waktu selama 5 menit aja. So, yang terakhir itu melihat situasi secara keseluruhan. Jadi jangan hanya melihat sesuatu dari satu sisi aja ya. Misalnya, pikirkanlah apa benar hal yang membuat kamu overthinking itu akan berdampak pada hidup kamu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Atau ada orang gak ya yang benar-benar peduli saat kamu membuat pie dengan cara yang sangat praktis. Nah, intinya jangan biarkan masalah kecil itu menjadi besar hanya karena kamu melihatnya dari satu sisi aja. Nah, itu ya, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Benar.

0: Grande, Nicki Minaj, Side to Side.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2, 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: aku siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
2: Pro 2 FM. Oh. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

105,1 FM Pro 2 RRBK teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria dan masih bareng Arin tentunya ya. Dan nanti seperti biasa teman Pro 2 di jam 7 itu kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasa ada Pro Indi Nasional ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu jangan kemana-mana, pantengin terus kita di 105,1 FM atau bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital atau juga bisa via streaming di rri.co.id.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

hai hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di ujung.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Indonesia Pro Indie, ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, fitur dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

mata.

Tayang.

Masih bersama Angga dan Mas Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
0: Produe FM.

Apa definisi rindu? Sebuah kesedihan atau justru menjadi satu kata untuk menghargai setiap pertemuan. Semua adalah pilihan. Rindu yang benar adalah rindu yang saling mendoakan.

0: Prodweather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodweather FM.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini di 6 September 2026 bareng Andrian menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati sisa-sisa hari di weekend kali ini teman Pro 2. Biasanya kalau udah di hari Minggu ya, di malamnya mungkin waktunya dimanfaatkan untuk siap-siap, untuk menyiapkan semua keperluan yang harus kamu gunakan di esok hari. Jadi kami temani kamu kalau kamu memang masih sibuk beraktivitas di malam hari ini, atau yang udah mulai beristirahat, mulai santai, recharge energi lagi teman Pro 2 sebelum besok bisa kembali beraktivitas. Semoga malam ini apapun kegiatan kamu, kamu masih diberi kesehatan ya, masih berbahagia dengan semua yang ada hari ini. Dan teman Pro 2, di malam ini aku bakal share-share info-info seru menemani kamu malam hari ini. Dan kalau kamu punya lagu-lagu favorit kamu juga, kamu boleh kasih tahu aku ya. Sekarang dari jam 8 hingga 9 kita akan mendengarkan lagu indie Bengkulu teman Pro 2, lagu indie Bengkulu hingga pukul 9. Kamu bisa request juga lagu indie favorit kamu. Dan di jam 9 nanti kita masih lanjut untuk special request, tapi nanti di lagu pop nasional dan juga internasional. Jadi kalau ada lagu ingin kamu dengarkan, langsung aja di 0811 7322 330.

apa definisi rindu? Sebuah kesedihan atau justru menjadi satu kata untuk menghargai setiap pertemuan. Semua adalah pilihan. Rindu yang benar adalah rindu yang saling mendoakan.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Kebumen Pro 2, jadi ada update nih tentang penutupan bandara Soekarno-Hatta yang kembali diperpanjang teman Pro 2. Jadi bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang masih menghentikan operasionalnya hingga pukul 21.30 malam ini di Minggu 6 September akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan bukan cuma Suta teman Pro 2, Bandara Husein Sastra Negara Bandung juga ditutup hingga Senin pagi pukul 6. Sementara Bandara Pondok Cabe dan Bandara M. Taufik Kiemas Krui di Lampung ditutup hingga pukul 9 besok. Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar ke sejumlah wilayah teman Pro 2 termasuk Banten, Lampung, Bengkulu juga Jawa Barat hingga DKI Jakarta. Jadi untuk kamu yang mau bepergian, cek lagi status penerbangan lewat kanal resmi maskapai ya. Karena jadwal penerbangan bisa berubah, tapi informasi yang tepat itu bikin perjalanan jadi tetap aman. Dan mungkin nanti ketika lebih siap, kamu bisa terbang sesuai dengan jadwal yang akan diinformasikan teman Pro 2.

0: Besti, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Besti. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: Produ FM. Teman terbaik.

hingga ratusan kilometer. Nah, material ini bisa berbahaya untuk pesawat. Menurut BMKG, abu vulkanik mengandung pecahan batuan dan kaca, dan kalau masuk ke mesin pesawat yang sangat panas, abu bisa meleleh dan menyumbat mesin, bahkan berisiko membuat mesin mati. Abu juga bisa mengganggu pandangan pilot karena mengikis kaca kokpit serta mengganggu sensor kecepatan dan ketinggian pesawat. Makanya sejumlah bandara di wilayah terdampak itu memilih menghentikan sementara operasional demi keselamatan penerbangan. Jadi abu vulkanik itu kecil ukurannya, tapi dampaknya bisa besar teman perdua. Dan keselamatan tentunya tetap jadi nomor satu. Dan teman perdua, saat ini kita sudah berada pada pukul 21.04 waktu Indonesia Barat. Kita sudahi dulu untuk lagu-lagu indie Bengkulu untuk hari ini teman Pro 2 di edisi 21, kok 21 ya? Edisi hari ini di 6 September ya. Dan itu tadi Pro Indie Bengkulu teman Pro 2. Kita lanjut lagi di Sharing Time Special Request. Jadi kalau kamu mau request lagu, boleh lanjut lagi kita di 0811 7322 330.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

kelas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 hitung mundur menuju pesta olahraga terbesar se-Asia. Se-Asia sudah dimulai, teman Pro 2 tinggal 13 hari lagi Indonesia siap bertarung di Asian Games 2026 dan ajang Asian Games Aichi Nagoya di Jepang akan berlangsung mulai 19 September sampai 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia datang dengan optimisme yang tinggi, sebanyak 432 atlet akan turun di 35 cabang olahraga didampingi 148 pelatih dan 32 pendamping. Targetnya minimal 4 medali emas dan harapan terbesar datang dari cabang angkat besi, bulu tangkis dan juga panjat tebing, teman berdua. Tapi target itu bukan batasan. Indonesia punya catatan 7 medali emas pada Asian Games sebelumnya dan para atlet tentu ingin memberikan hasil terbaik untuk merah putih. Jadi 13 hari lagi teman Pro 2 siap dukung perjuangan atlet Indonesia karena di Asian Games ya, satu medali bukan cuma soal kemenangan tapi juga kebanggaan membawa nama Indonesia.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman Pro 2, jadi 4 gunung api di Indonesia erupsi hampir bersamaan, dan apakah satu gunung itu bisa memicu gunung yang lain? Ternyata belum tentu, teman Pro 2. Jadi pada Minggu 6 September, Gunung Anak Rakatau, Semeru, Ili Lewo Tolok, dan Gunung Ibu tercatat mengalami erupsi, dan menurut ahli gempa IABI Daryono, fenomena ini merupakan bagian dari dinamika tektonik di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Tapi bukan berarti keempat gunung ini terhubung dan saling memicu, teman Pro 2. Secara geologi, tidak ada satu jalur magma bawah tanah yang menghubungkan dapur magma gunung-gunung tersebut. Dan erupsi lebih berkaitan dengan kondisi masing-masing gunung seperti tekanan magma dan juga gas yang sudah mencapai kondisi kritis. Menarik ya, teman Pro 2, tinggi kolom abu setiap gunung juga berbeda. Anak Krakatau punya sebaran abu paling luas hingga Bengkulu karena terbawa angin. Jadi empat gunung itu bisa erupsi bersamaan, tapi bukan berarti mereka terhubung satu sama lain, teman Pro 2.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, coba dibayangin, tiba-tiba dengar satu lagu nih, terus langsung keingat suasana kantin, teman sebangku, atau momen-momen waktu SMA. Kok bisa ya? Padahal udah bertahun-tahun berlalu, teman Pro 2. Ternyata, kenangan masa SMA memang bisa punya tempat khusus dalam ingatan kita, teman Pro 2. Menurut Profesor Psikologi Mitch Prinstein, pengalaman sosial saat remaja seperti merasa diterima, ditolak, disukai, atau punya status tertentu bisa menjadi semacam template yang memengaruhi cara kita melihat hubungan sosial sampai dewasa. Menariknya, masa remaja juga merupakan periode ketika kita mulai sangat memperhatikan bagaimana orang lain melihat diri kita. Makanya pengalaman sosial di masa ini bisa terasa begitu kuat dan membekas. Dan menjelang akhir SMA, batas antar kelompok biasanya mulai lebih cair. Kita pun makin sadar bahwa ternyata tidak semua orang terus-terusan memperhatikan kita. Jadi kalau kenangan SMA tiba-tiba muncul malam ini, jangan heran, bisa jadi otak kita cuma sedang membuka kembali salah satu bab paling berkesan dalam hidup, teman-teman.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

0: dokter. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 Abu Pelukan karena Krakatau mulai menyebar ke sejumlah wilayah. Dan kalau kamu melihat abu, mungkin di sekitar tempat kamu beraktivitas jangan disepelekan ya teman Pro 2. Ada beberapa hal sederhana yang perlu kamu lakukan. Jadi Kementerian Kesehatan menghimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah selama paparan abu vulkanik. Dan kalau harus keluar, gunakan masker. Kacamata juga bisa membantu melindungi mata dari abu, teman Pro 2. Nah, kalau abu masuk ke mata, jangan dikucek ya. Segera bilas menggunakan air. Dan kalau mengalami iritasi, periksakan ke puskesmas. Dan untuk kulit yang terkena abu, bersihkan dengan air secara hati-hati. Dan abu vulkanik itu bisa mengandung partikel yang tajam, teman Pro 2. Jadi selain itu, bersihkan juga abu di sekitar rumah secara berkala dan hati-hati saat berkendara karena jarak pandang bisa berkurang. Dan ikuti informasi resmi dari pemerintah juga. Intinya kita hindari panik, teman Pro 2, tapi tetap waspada. Lindungi pernapasan, mata, dan kulit kamu. Dan teman Pro 2, kita saat ini sudah berada pada pukul 22:58 waktu Indonesia Barat. Sudah menemani kamu di jaga malam ini selama beberapa jam teman Pro 2. Tapi kita masih punya 1 jam lagi untuk menemani kamu dengan musik-musik enak di Jazz Music Pro 2 dari Bengkulu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga.
0: Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Teman Pro 2, demikian Pro 2 menemani kamu di hari ini edisi 6 September 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengan kamu mulai pukul 5 esok waktu Indonesia Barat. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini edisi Senin 7 September 2026. Teman Pro2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM. Teman
1: terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik. Pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, Info Pro 2 pagi hari ini mengenai Kemah Pramuka Madrasah Daerah atau KPMD tingkat Provinsi Bengkulu 2026 resmi berakhir. Pada hari Minggu 6 September, sebanyak 1.500 pramuka dari 75 pangkalan mengikuti kegiatan selama 4 hari. Penutupan diisi upacara dan pengumuman pemenang lomba. KPMD diharapkan tidak sekedar menjadi pengalaman berkemah, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Info Pro 2.
0: Selanjutnya teman Pro 2, warga kota Bintuhan Kabupaten Kaur mulai merasakan dampak abu vulkanik yang diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Abu terlihat menempel pada kendaraan, teras rumah, sehingga sejumlah benda di luar ruangan. Warga diimbau untuk tetap waspada, menggunakan masker dan juga kacamata saat beraktivitas di luar, serta membersihkan abu dengan hati-hati. Aku Vidya, demikian untuk Info Pro 2 pagi hari ini.
2: Radio 5,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

101,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pradu. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya udah full tank ya. Bareng sama aku Vidya di Spada. Selamat pagi teman Pradu yang bakal nemenin kamu sampai di jam 10 nanti. Buat kamu yang pasti yang lagi siap-siap sekolah, lagi berangkat kerja, kuliah, atau mungkin ada yang masih mager pagi hari ini di kasur. wake up ya. Kita temenin teman Pradu pagi hari kamu yang lagi rusuh-rusuh ini ya. Dan seperti biasa pagi ini bakal ada musik seru, info informasi ringan, dan tentunya kita bakal ngasih kamu updatean informasi setiap saat ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi suntikan semangat juga buat kamu untuk memulai hari ini teman Pro 2. Okay? Jadi semangat terus dan jangan lupakan untuk sarapan. Cek-cek lagi deh kayaknya ya, bukunya, tasnya dan segala macam. Takutnya ada yang ketinggalan nih, ya kan? Tiba-tiba ada yang harus dibawa walaupun bukan di jadwal hari ini teman Pro 2. Semangat!

0: gonna be.
1: Totebe, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Yeah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

Melihat orang yang berlesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, di antaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?

0: Abi cedesi tamo.
1: Arsi te.
0: Pembangunan kota ini sebatu.
2: Pada saat awal tuh nggak ada yang tahu ini bahasa lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan nggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia.
3: Perjalanan kami menuju sekolah tapal batas dengan kondisi jalan yang mengharuskan kami mendorong kendaraan yang kami kendarai tidaklah seberapa. Dibandingkan pengorbanan anak-anak TKI yang setiap hari harus melewati jalan ini dengan jalan kaki dan memakan waktu 1,5 jam untuk mendapatkan tempat mengais ilmu.
4: Pendengar, saat ini saya dan tim mengajak Anda menuju sekolah tapal batas yang terletak di Desa Limau, Kecamatan Sebatik Tengah. Kondisi jalannya sangat memprihatinkan, sebagian badan jalan penuh batu kerikil bekas kikisan air hujan dan sebagiannya lagi berupa tanah liat. Sehingga pendengar, ketika hujan turun, jalan tanah ini menjadi becek. Dan di samping kiri kanan jalan setapak yang kami lewati ini, terhampar pohon kelapa sawit milik warga menjadi saksi bisu saat kami mendorong kendaraan karena jalanan yang rusak berlobang juga menanjak.
5: Mantap kan? Ini namanya petualangan.
3: 10 menit berlalu, mobil bisa berjalan normal. Namun, perjalanan kami belum sampai pada tujuan. Diperkirakan 45 menit baru tiba di sekolah tapal batas Pulau Sebatik yang kabarnya menjadi tumpuan para TKI yang bekerja di Malaysia untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
6: Ya kalau tidak ada, saya kira kita merasa sedih. Ya kan, kalau tidak ada, alhamdulillah dengan adanya itu terbantulah orang TKI yang TKI sini, ya itu namanya TKI otomatis dari kelas menengah ke bawah ekonominya.
7: Saya sangat mengapresiasi dengan didirikannya sekolah ini karena kebanyakan dari anak-anak yang di sana itu yang diajar merupakan putra-putri TKI yang bekerja di Malaysia.
3: Nampak gapura sederhana berwarna merah putih bertuliskan "Selamat datang di Sekolah Tapal Batas, Inspirasi Pendidikan Indonesia." Terlihat ada 8 unit bangunan ruang kelas belajar berupa kayu berwarna merah putih. Bangunan berukuran 5x8 ini terlihat sederhana, hanya terbuat dari kayu, dan sebagian dindingnya sudah lapuk, bahkan berlubang dimakan rayap.
8: Siapa namanya?
9: Bulan Sari.
8: Berapa umurnya?
9: Hah?
8: Berapa umurnya sekarang?
9: 9 tahun.
8: Kelas berapa sudah?
9: Kelas 1.
8: Oh, senang belajar di sini?
9: Senang.
8: Kenapa bisa senang?
9: Karena banyak kawan.
8: Makasih ya. Siapa namanya? Sadri. Jadi sekarang kelas berapa nih, Sadri?
10: 2.
8: Kelas 2 ya. Sadri senang sekolah di sini?
10: Iya.
8: Kenapa? Ya? Kenapa? Coba kasih besar suaranya. Kenapa senang sekolah di sini?
10: Banyak kawan.
8: Banyak kawan. Apa lagi?
10: Bisa belajar.
3: Walaupun seragam mereka terlihat kusam, robek, bahkan ada yang tidak beralas kaki sekalipun, namun mereka tetap semangat mengikuti pembelajaran.
11: Sudah ya? Oke. Apa yang harus Umi lakukan ketika ketahuan ada yang mencontek buku?
12: Ambil kertasnya,
11: dirobek. Oh, begitu. Boleh ya, kita sudah sepakat ya.
3: Suasana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak tapal batas menepis soal keterbatasan ekonomi orang tuanya. Namun, kondisi cuaca kadang menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan ilmu, seperti diutarakan Umi Tria.
13: Yang bernyokos batik Malaysia, biasa anak-anak jalan kaki pulangnya. Kalau kita naik motor, bisa lewat luar sana karena muter itu sekitar 40 menit. Kalau bagi saya ya itu jauh, tapi bagi anak-anak karena mereka sudah biasa, itu dekat. Nah, yang jadi masalah itu yang anak-anak Malaysia. Karena akses jalan yang di luar seperti itu, kalau hujan, nah mereka yang sering tidak berangkat.
3: Mereka yang dulunya tidak mengenal negaranya karena lahir di penampungan TKI di Malaysia, secara perlahan, melalui sekolah tapal batas ini, mereka akhirnya mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan langsung dari prajurit TNI, Suganda, yang bertugas menjaga perbatasan.
2: Pada saat awal tuh enggak ada yang tahu ini lagu-lagu kita itu, lagu-lagu nasional, lagu-lagu kebangsaan itu kan enggak ada yang tahu. Dia hafalnya lagu-lagu Malaysia. Tapi ya alhamdulillah saya buat ini, saya bikin apa kelompok-kelompok juga. Jadi kalau setiap jalan saya suruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan kita, sama-sama kita buat happy-happy sambil main, sambil nyanyi-nyanyi dengan suara-suara lantang. Alhamdulillah mereka semua jadi bisa.
3: Di bangunan berwarna merah putih yang hanya terbuat dari kayu ini, puluhan tunas bangsa menggantungkan harapannya untuk menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tak satu pun di antara mereka yang berkeinginan mengikuti jejak orang tuanya.
1: Oke, Risma. Apa cita-citamu?
12: Guru.
1: Kenapa sih juga jadi guru?
12: Untuk mengajar. Karena guru lebih mudah daripada pekerjaan TKI.
1: Lebih mudah kerjanya ya daripada TKI ya. Halo, Vivin.
14: Halo.
1: Apa cita-citamu?
14: Arsitek.
1: Kenapa sih suka jadi arsitek?
14: Merancang.
1: Karena suka merancang. Rencananya pengen merancang apa kalau sudah dapat ilmu?
14: Membangunan kota di Sebatik.
1: Terima kasih, Vivin. Halo, Ariel. Apa cita-citamu?
15: TNI.
1: Kenapa suka jadi TNI?
15: Karena untuk menjaga perbatasan. Karena kalau ada TNI, kedepannya Indonesia lebih baik.

Seiring dengan nyanyian anak sekolah tapal batas, kami melangkahkan kaki kembali pulang dengan harapan cita-cita mereka dapat tercapai.

Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.